0: lavai. Kalahi ki o alahi aneila. Ala mai o e kea o kumulani. E ha'a ha'a e hele loa. Hiki mai kamakani o lu o hau ola. I alo i ke kui waile uala. Pane e i mua kamahala malama. Pohala hou i ke kua ola ola ka. Haha u ke aloha no ka i puai. E ala, e ala, e ai.
1: Hei noa no hi iaka i ka pole o pele.